Na, bangkit dah, bangkit dah. Ni jani tuak. Tuak ke jalan tiruang, jani tiruang. Bangkit, kakak, nampak raksasa punya pengguna.

0: dia mati lara, mati lara dan sakit.
1: Ori pun datang neng sepini kuang alas. Sirda sungku mau sawas kamani. Sumitir putra umi jilakan asri. Kewaliat niat di nikang kita.

0: yang kelara.
1: Cinoki menang. Iri aku dah sumuk kutumbi berani ngembaru keramani ngausir di Wijenaki. Angin jatayu harap pimaku melawan Wijenaki.

0: Adan Kusumitra pun anak para kakak-kakak tebak. Nare-nare lahan deran teningali ke. Soang tabe-tabe rantan teningali ke. Enak rengan nak kena kakak te aminta-minta tu lah. Kakak, ayo kita semenang saya. Jatuh ni mari. Perannya nak semana mu. Apa? Mengkendek kaya ulah tu. Belum terayu mereka. Karodan dapat dia ngangkut. Satu leng kelawan kakak dah. Yang tan mangka dah meh-meh ingulunah peramu sakya. Membuat. Yuat. Yuat. Buku-buku-buku. Hempun coba ya. Membuat.
1: Ha ha ha ha ha!

Assalamualaikum kasadaya kaum damu, kaum damu. Mabuta binokasi tinaretesan ing sosok jamu biar.

Yang urung yada nenek ijab kalang kulingan mamahan diratangan jeman siu siumang ulingan ranaka agit lagi hati ninggal wanten salebeting karaton nagara Areng Kadirja Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi hati punadek dining kadang kancan niwaing kang putra Satiraden Indrajit Megananda wanten wenten malih kang didamel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangguh nguyung kapidangdu nyatana kaedanan kesumahi ngayi Sintawati anucan kapetih kasina kalabuahna barang nuju ngangguh tiacan kalaksanakan panggali soksanajan Dewi Sintawati parantos ayadina tangana pribadi nanging kumaha kana hayang laksana boten antawis dangu dayu-dayu saprabdanipun anoman anggada tumrocog dan parapan.

0: awas pada Gatot.
1: Kaget dinirani ngali. Mamande iratang ateman siu. Iklat bayu niraprang ayu terdedayu klaring wayang. Kaget dinirani ngali. Singlar panji lumiar. Barang Prabu Dasa muka lagi gun madening ingkang putra Sakti Rati Indrajit. Teka kantun para kadang kanca mitra anwaya di negara Alang Kadirja. Namun satu gina Anoman Anggada merojokkan para panlebat nangka keraton Laja Gede. Dasamuka. Ia aing Anggada utusan di negara Pancawati Dena. Anggada ulah kajurung kunafsu ulah umar-umar amara. Lantaran salira pahili di jalan hiji pasal yang dina sisi umpangan. Ekati muda ayat, ekusir gawat. Jadi salira ulah bilukan jadi musuh. Arisanyana selirama eta musuh anjir. Ke musuh daun. Ngaleut. Lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras. Sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki. Anu akhirna Anggada mabok dina lebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksa muka mah di Pancawati dina eueuh nu kieu teh. Aduh dulur Akang Anggada. Sing inget katua ngarama. Kakang Anoman sobali anu geus plastra. Anu geus ajapati. Edi paehan kusir gawa, di paehan kusir ama. Emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti nu matak datang ka di maneh diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh di paehan Gusti Rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Anak itu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, Batara mah aing marik tabak senjata bakal muat. Sudirasa ningati lamun aing can bisa ngabasmi satrunan Batara mah kapapang tining kinendro

maritama. Senjata makan tuan. Anu maksud rek ngabas di lawan. Tapi ayeuna jadi mulang di kapan sabeutik ceuk temutanan aing lamun can bisa ngabas di sirgawa. Rek Jawa. Lamun can dibalik lemah wae.

Rai Laksmana, urang teh milari embok maneh nyaeta sita oleh tacan kapenak. Kumaha bae petana Rai Laksmana, kaula nun raka Sri Rama.